0: ke le mma go shira phatlhelo wa setšhaba sa babero ba rapatlhamiso go sese thobela fm re gola gola kwena moetapele wa rena
1: hashtag thobela fm 66
2: thobela fm e ketika morutiši ramolao molwela tikologo mogolegwa mongwadi le moporesidente wa maloba dr nelson rolihlahla mandela thobela fm mošate wa tsebo le boithabišo

0: majiri ayangisukela
1: ayangisukela ayangisukela ayangisukela
0: so akoba nje besikela awusinomesa ke sgruba sonke ayangishintshela.